0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingimusa hi khingimuka
0: hiwasibili
1: hipinda
0: hiwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vasva
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tikasiku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona lei angi wula himani
0: 101.6 yo na frequencia hina ka FM
1: hi radio Mosambiki bungana wa wena akachikati chonke nika gitsamela

Hika 5 ora shini 9 minutu chunga chelu mungana mungi siti. Hicho na chikati cha kuvuka lechi kasiswa sikota kufambisa mitiru lei ui wiki sile kule swa kufanya luku imaha kasikule giganya muncha mungana mungi siti. Hii nalava hingalaha kasiswa sikota kuhiku tiwisa shungetanu hii mahanyela ya tiku hii layana shungetanu hiku tifikela kama badhi ni zingwani hila hazwile ku tsamela legu. Hikona la haku nene kase akuta kuhengele tela mitiru ya kusangula kase kule giganya mungla. Hichi itua muvulu. Hishuvalisa kuvula hitingela tinena viki.

lava aku ini dimuwa mwana mama uranza mpunga ungarini we mwana mama ulava mpunga ungarini we

ungatiri ntombi lava mpunga ungarimi wena se u lava aku yini timingwani lweyi.

onse mwangunya kuti kudzinza maputini kuli andirestiviso hi tamana longolo ku inyambani en ritmo 11:54 minutos ke chikadzi na maneka kundiraninga kutsadzisani kukaratu kiswa wesi hina maneka kuenda kusala ndirisa gadzimiru dzidza tsiku la muhuno ndiraninga mitomu imaneka kumadzani kwangu isaura antonio ideral tumineti kabunya mitsini kumakirelu yaya nekitsatsa kunyasadi wingisinya wadi gamitumu ya radio msambike

0: Kara tu mingi se kanga inga timbi sa ki ka teke inga gorori tamana mahungu. A yer se doku krimi ol kome ina lo sago wikide.
1: Isaura, hengulosa, hengulosa va ingi siva yetetsi inga ban. Ina la pisa ku...
2: Teremos mais.
1: ...inga zi desores mahungu ma ganyia gu kayo. Buna pera kuwa sumana yegi, gasi tumu inga gu... Bahu nyugu usedwa dzuru wagali doropa inyambani dzuru wagasi dzuru mo dina dzega kutengu nya 30 bilions ngetu mitikash mitumu nya si udisela nya sekaratu nya ugevenga ingu gara dzega kasi ku mahungu nya ku tipisi minenezo nya ku kimbani ugevenga kambalanga kasi kunika kusi garadzo gambe ku ikati yoyo hina ganela ku tumugirwa go ku utangeli iwa inyambani kabunya payela ndenye patika siku tumbisa go pela mwaga kwa semana itago o ku dikiselwa kasin nya mitsawa ina manika go apanya ikimotsi nya nyama ya ku festival da mulher festival kasina unika ku tsinya vincent nya junyo yoyo kayo aya Nyimambi mahungu marala pa kuikatinya zi desoras.

Kukratu mugisi apa hipwide mahungu aya irisido ku gmail.com ekikati kasi kunanitsi 9:14 kumakira luyaya wetoka muhuinga beyapo nyandri manyamba nisinga dzinzimu idzinya kuembwe kusumbulu ndangalitikula Mosambique.

0: ni mabhulu wena baba wangishaya samona
1: babuya
0: wanginzila wangungunyana
1: babuya
0: ngifamba la emfundeni
1: babuya ngungunyana ngungunyana afile
0: wangiyesa mona
1: babuya
0: ngungunyana afile.

mwingisi hiluside mitumu inyakunelele sikana tinyo givenga omuki pandungulu kya inyambani yingu liyera kumuhungu inyaku tungunu udwe ambarakasi uku tipiswa minenezo inyaku weningezi tumu nyasi udisele nyo givenga inalapisa avu nyamahungu yaya ya litikula muhunu ayo makayu utangili wa pere ya inyambani hungu dungisela uku hiraki moze inyo jumbani kasi njima nyamayi naka lidoro pala inyambani mwako pere mungu ku ujitonga kiri mwako kume kui hivula kumahungu yaya ku jipani nyamitini uomo Luis Batista hingu miswela uingisi nyawadi mbahungu ku hitonga mapia kukua hikati hiki mitumia tsiwudisele nga sigaratinyo givenga omuki panunguliki nge mbani nguli yara kumuhungu nyago futu minenezo nyago wete kupasizela kutukuru wa sigaratinyo givenga kumanega nare jikaratinyo kongolo egi inyago kajini ngili pindu zitari za serniki muninga nyamahungu wa serniki omu inyambani alzer shkwamba warku iku yifana nisu gudu swanya serumbi goza hu mutu atweza mbara suku songwa sungu kira hu garadisega tumu nyagote kutugula iyo jinga vanga magufa nyisi mbisi karatunyo givenga kwamba warku ye goza yuwane kajika razu kakupweti kasi hu tipiswa mbara kasi hudu swamine nezo nyagupepukisi tumu nyasi udisera

0: tengeri wa paela ya inyambani omu yingu zihita apunyagu dungiseli jimote nyawa nyamai igyo kina onegago kuwa ngima yuyu higu na wom u tengeri warukuwa satabu singu hirwa ndani batikasi hu kultiku nya fiti seti nya sunyu kuonega jimote kiki kukarati gali doropla inyambani una boha valika siva ningako matango kabunya uhani nyanga perula shami anata kwa takala zumana zimbili apasazela kabunya zi insayu zi wanyamai wanajira kipandi nye mitzawa nyaku telanganye mutangeli wapaili ya inyambani Benedito Gimino waruko perula shami anani huti nyabwetikasi huta tukotisa uhani nye mambe mafumbu nya tumbunuku manajira kukwanya mai ga lidoropa lili. Tawa, nyati ya atru bimbi uro mga distritu ya inyosuru kipandukuli ya inyambani wungu kira mininezo nyaku kulingebe likume miaka kubene tawa una uumbidwe mihaga nyo ya kukimbele nagase nyo kira jiti ya atru kukifana nisu wapeliga sikulitikunya unya junyo litikunya sanana wanga ikira pesa nyati ya atru gasi simote esi si ikira kuku sanana watu wa Kongolo wamana limbili pindu njima panyelo kulandra mu tangili gasi wata uu Julio Gonsalve Shima warakuye kabo gasi nyati yatru mangu wene ngeza kabo nye madwari nyo tilanganyi wangira gasi kubatu wamana mambe panyelo kumahungu nyami mwangu wayi ningako haku simama uni nga mwangu kuhitonga maguru mpukani kukwazi mindu zali tigula mhunu. Guna pera kukwazi manayi tumu nyagu usedwi nyugu pahwa ziruwa gali doropala inyambane izu zina zika uzapao nya 30 bilion jingetu mitikashin itumu nyagu tebe zipafe nyugu kubabeteba ziruwa gamalaka nyutilanganyi ziruwa kasi zibe bugisago utungu hezi gali doropala inyambane ziruwa zizi kizu zina ningwa kumalanga nyako ya kuwanzazi mati ma vendra kapo ndani patika siku sutungunulu ziruwa mutangeli wapaele ya inyambane Benedito Gimino warukuye gasi ga marangi otilangangi ziruwa zimbi zina usedwa zimbi zina ningwa limbi lipendu kapo nyako wete kutukotiswa karudada wakone na hii simama kumininga mangu kuhitonga kuwa zimindu zizizali tiku la muhunu olu hina ganera mahungu ma ganiago kayo. U tangeli nyamalanga hiba nyako umu umu hipa nunguli ya inyibani waruku watega gu zimova zimanega na zilandi sela tengu ulunga vahiedwa nyagurwali ma plangu. Kasi na nyawupia wagane ukuo aga moyo moyo abu nyamofa yaye anani fanelo nyaguza kibasisa kumweyo nya magana naberi zikuni zimova wete kasi zizega tengu nya zikuni nya ukawupi nrunguzi apu nya mofa mu tangili kasi nya kuoneleli misimbu aga utangili nya kuoneleli maanga hewa nya kuumu umu inyimbani Armindo Ricardo gani duku kuye vali wana ndragako minu nga metu yeye wana ningwa ukode akukuta yiso kukone wangi singwa ema ava abu nye mungu nyaki tonga kukwali tsegula muhunu henga ganilo kitu ndranga nye kunelelesi garazo nye ugevenga omuhi pandungulike nyambani sterniki yarikiyo ungu tuka kutipiswa minenezo nye wetu kira siku zisela nyanga kukifale nisu kukwoneka kusongwa mutu ambaraka siku mutu atweza jiduswa jirumbi kisu esi sigira kuku wakaradisika kabunya putu kusimama wakira siku zisela ndani ya kutuku dulisi ni lakone nye sakaratu nye ugevenga. Hika nendika mpuketu utangiri wapaele nyambani ungudungisela kufweta ujimoti nye wanyamai jiwoneka kulitzi nye vintiseti nye ngima yoyo hii kuna wu. Kayu aya nye mambe mahungu mangarapa kukwaritzi ula muhunu. Kiri milutukume nye Luis Batista mangu pangana tsangani.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Carlos mogo ni zaidi nchongo nataka we mtu singo garaza kumutemba kuye basi itembisi diki kateki nyakuruli tamana longoloko shiriku.
1: Shiriku. Shiriku. Dindimu nyamu sedwe.

0: nyangu usedwe.
1: Henazeka olgasi usedzi nyangu vili ungajara kumaka wa 2026 kunzawa nyangu emirona kupani projeti musikali musiverse paralelu wakipani kika Portugali.

0: Uyan uyan uyan hagrosa whatsapp mwingi sinyagoleje hipa kuga jikatiji jikatigasi hiperago ni longolo kwa tunyagoleje aparadi musambiki gititi ya inyombane haganega sikuga inyombane e ritimu longolo kuhiguresela gasikuga mana nyumana higupindela gasikuga muvulu uwe mwingise kuloro kuga jikatiji na higuramba uwe mwingisi pwa kuga uranganya ukari kitu kupeta gasi kunga kweneta vizinyo wago hambari kitu pari yago idibajero kuyumhunumana iungu pera gasi longolo kunya inyombane ritmu osuwela gasi uresela sinya sinji kufana nyuma buru nyumu embi nyizinzimu za umugaya inyombane satabu soso hisudongi sede kwa higuresela uwe mwingisi kuloro simama bambi ya kitendri yago hinako bangaladi kara gasi magu higisani nya longolo kuu apanya longolo kwa muhunu mwingisi unauma na manzani ka ini Jeremy Francisco
1: Inyambane en ritmo.
0: Mwingi sijibwedi jikati inyago hilosana abanya longro kuatu. Kanga izutuku chituku abanya longro kuatu. Hogorosana gasi kuga sizimba. Hinayadze gasi gizimba ya omu gaya inyambane. Gwa hitalosana chiju. Kugurande gasi hinatasimama nyi longro kuatu.

0: Kweza kisuhinga na kusimama kasi nyi longolo ku watu. Ka umu ingi suhipua kuka uranganya ukari kanu uomu kasi kuka hunze nukubitza ndrima na iku chetu kasi hingu kusuwela uli minya wadu kuka uranga uko. Ka umu ingi si umanika kunu wingisa kasi kuka umofani kwa ako ambari kitu nuku endra hungora uranganya ukari na iku chetu kambi hingu kusuwela ali endru nyalali. Ka hidi bari kambi kasi kumu ingi si ukuromo kuka mananganya ku hambani nukutuma kamu hilu nya ukari ambari kitu nukutuma kasi hilu nya pete kurenze veta ama uminu wako hingu kusubela nukasi litsiku nya ladi kulona iku chetu simamani kuka uranga omu romo na muingisa longuru kunya inyambani ritmu kuku unamiresela silu nya kutambi kuka litsiku la muhunu nyaganera kasi kuka silu nya kutambi muhunu kambi hirambidi kasi muembi moyo kwa wata hingira na imabulu abanya longuru kuatu wa muhunu muhunu kambi kasi hile gale jidi omu kaya inyambani kupeta kasi kuramba muembi kwa wata hingira na imabulu kwa muembi nga muramba kuka litsiku la muhunu muingisa adikuwe anatazika nerera kuya bunu kuyi akudu yara hai kabete kasi kuka nerera kumutu kwe akudu yara hai kulo uruka muhigunai apa kwa hengela na imabulu majinga sibuwe abunya hengela na imabulu kupeta kasi unga zaka jizimba jimwe jiyaye kwa hitajipwa kukuna nerera kasi hinata hengela mabulu ni muembi hinga muramba kuka litsiku la muhunu
1: Gebambu muito obrigado meu irmão kusasabu silu gira kubatisani nyakareira yangu.

0: igasi jumwe yo nyasi zimba sam embi hikunayo aba ko bai henyeranayo maburu kuga litsukura munhu kangedzo banyikane kidzu cheni mwembi wa omugaya inyambane kuguzu munhu kambe gasi higi mbide omugaya inyambane kala hinga tseyema uranganya ukari kuba hiramba mu embi hikunayo aba kuga litsukura munhu kangedzo banyikane kidzu cheni mwembi yoyu adukuye gasi kuga uye anatadzikanerera kuya bunde gasi kuimani i akuta kuhai kloro igitsade kukuhi muninga uranga himuninga kadera gasi akara keto hoya hoya abara di Mosambiki kupera kamu hina beta kuziti kugali na ragu ketu kumani iwa kutaku hai.
1: Ngulosa wa ingisi wa Radio Mosambiki, nyivatu migili wa Radio Mosambiki. Lina, Kenny, Dersi, nyivelewa ya Gidwani, ulu nyi kala kukonja nini.
0: Hina beta kamu kuziti kuga lina lora agunya Dersi. Dersi, lina lora agunya UMV o mwendrena lora agunya mapasi.
1: Lina la Dersi la kudugela apa nyalina langu nyamapasi aku ilo nyingalipungulako porque lina langu nyamapasi la kuta naliri Dersi entao valihinga pungulako pali nya Dersi entao higira kitu Dersi
0: ku Dersi man
1: kini Dersi Agostinho
0: Dersi Agostinho ulipungula nyana ku Dersi kujinani ungalipungula ku Dersi uliwana kula Dersi ulikongoro o jinani jakona lingalemelela vaingisi
1: Kujikati nyinga peki yu kutumuwa unya uimbi, ntao nyikujidea kunyi hongora kaproduturi. Nyapoka produturi, ntao kanyanga bena nyiziti kukieni para nyizi presentari karini, ntao vali nya uimbi wangu, vali natunu nyakumutuwa tsapa ziti kukui. Lina nya uimbi, lina belina rimani. Ntao, galule produturi anga nyuhitza kukui. Wali weta unanilina uunaru nya para kulitera ava nya uimbi lili gani. Kini lina nyisigulite no momentu maji ili nga bena nyiliko duguli tumisa ini. Nyili weta tumisa kamuli na langu lili la Dersi. Ntao, produturi imidego uns 2 segundos. Então agora com nada. Ok, tá tudo bem. Aba só poder ir, né? Revungula, abanha Dersi, então eu quero que tu Dersi. Linha tá aqui, sangue, zumeira, né?
0: Kizu aboga nedo ukuwe wako kujara jidwane utamane kono kutseye makonja nini uruwe ukakonja nini gaya konja nini ulitaku kasikuku emba o mwendo simbisi singa kutisa
1: gaya konja nini nyudzudi kugulandra papai nyago veliki ini porque nyiri ukanyi mamaye entao lulanga luzagu mamaye entao tifiki nyuya gaya enu nyago velewe eno kuromo kupapai konja nini
0: chizu urukaragasi jidwane ikawa koko
1: ikawa koko
0: Kizu nga embera jupungwana jenya uimbi jukubele di karini jukuhizimele di karini ya manu kwa kukaza ujitugura kuunaji jupungwana jenya uimbi
1: Upela tunu wangu nyaku nyipresebele kini podi nyaku nyimanega avali nyanzia hili nya uimbelili Nyingari jana ana nyidi kukora nguzu uemitari ne Nda unyidi kukora nguzu uemitari musika ya kuduswa muhuno Kenzi minuntu basi nyipu ako nyidi manega na nyikuye emba au vivu ndao kubale nyinga bena nyiku hira sose ndao nyikari dasarenu kutempu hili nyinga presebele kukini ashiki nyungu bele lido kujipungwa na kikinyau imbelili tifiki nyiduga nyihongoka produtori ndao vali nyinga ya vohago vali ka produtori nyilomba kukira biti produtora nyambe kuinga nyinga koro nya muzika simane kini nguzu sina kupepu kanguzu kakuva era don hili soki kutempu hili kanyanga bena nyi presebele kini vela kini ingwa ya uimune ndao vali nyimu ningi de kukoro produtori aritala kukutangara produtori kuhupa sili singa besi naduka kuvale ntao nyivoje uluranyi udiside uku asa matiku mangane kui unukupedu kuemba kini litiku nyapele ntao nyipea kukurene uta emba kumuhuni
0: kizuweza kuemba upedu wenga kwa pela kasi nyizipare kwa pela umunya chawa karati
1: nada kanya pela nyizipare kuemba nyipedi kuemba kamunyenga
0: wakucheza jini nguwa jiji nyaku embelele kueka kupela kasi kuemba nrani nyagilongu janu mwenru wako zera mwenye wako kuyeba ukade mwenru wako zejelela eno kawa papai
1: Wembi wu neku ini wakunyisha madzisa puriki vela neku iga gava kokwe neku eno gava papai mwaru mumbe uonyi mzegele lagu kini nya kupele kamu
0: Kizu kwa hati katijiru unga pele kasi kuzibeze zendrani ya tumunya uimbi nurueka nukungoka produturi kukazi parizago hambre kitu jirongu yago jira bokanayo jina naba jugu embera kutzira jira aba uzega
1: Na verdadi upela tunu wangu uemba ini kanya nambara gara kini kiso o kandiso puriki vomu wako Kodego, vamos vale vangam bagora ago gambe. Imagine se mama na yu kara ulu, nisi mama ago gambe na yu na njer na yu giningo yegini. Landrisa kago vanzia njenga ningo ku imun.
0: Kayanga tamane gagasi yishama dziso, bakarinyirongo pan. Gasi umfana yoyu angu embelera.
1: Kupela tunu wangu nyau embe simane kidi nguzu sina kutanga zisa ntau kajitsungu ntau nyivale vanga be vanasa sivirela porque nyirizidze kuphela logo ntau nyiku influire apa nyamuzika
0: kuka mwaka munu kama ungaphela kasi nyithumu nyau embe
1: nyiphede ku 2019
0: upere kasi kuka 2019 kala ulo aku 2026 enga yembera papa dukwana kasi kuka upi mwaka ungatadzipwa kuya ulisha nyimu embe nyaku tiye ndrane kasi nyamuganga hambari kiti upakari nyaku tsungu
1: kudzipwa kukeni avanya karera yei ntau yungu maneka na ikutsakisa ntau kachitsungu nyidziri nyitaphela kudziti kukheni singu himbiya ku 2023
0: kuka 2023 udikumaneka akapapai udingarumucidwani
1: ku 2023 nyidikumaneka enu kapapai
0: ngayembera kasi kuka sizimbo embaku sizimba muni
1: sizimba nyembaku nyakuemba marabenta gospel nyikizomba
0: wasipata satau kudyala 2019 kala mwaka uhiku nawo sizimba singani ukunaso
1: nyanani sizimba nya 29
0: sizimba ngayembera kusingani yanyana ungatana suka siku kajidwane kara eno kasi kaya konja nini
1: jidwane nyidzudi na nyiri nyi oitu
0: sivetide jidwane
1: sivetide vela kamkulisini
0: uweza kue jidwane utidilina i
1: nyitidilina
0: wanedo kue udukora kunguzu kupimezera sizimba savambe kabunga udujelela loruo kasi zimba sako kukasi kubohera umana kuemba sizimba sako so kutela kangaroro uwa ukara upimisa ulova ungora wa tepa
1: zingi ziforma ntau zitaku kuizu ashvezi nyungu ziwana kama miluruni ntau nyolora o ashvezi jina nyungu hirashu o umakoza kwa likeri nyaku nyumane kanyo nonsau nyaku mindru nyungu kanyipea kuhira letra o nyungu bena nyikimbi la karatele o na nyikade ntau logu iboha spiritu hile nyipimisa nipega mbipo bukira letra
0: kitu apoka nedo kue ngutuka ulora nukujira shuu apanya kulori nukujira shuu wakulora nyiki zimba jakona omwe ndru wakulora basura anga nukujira shuu uga ngora wakarova
1: vale nyungulora na nyikira shuu sikireka kukati nyoro mu uranga uli furika munya kuparwe kanga mutu mwe nya spesiali kamu nya kuhilugeji kamu egi nyinga kikirako nyiki kikirako vale kimane kenari kilugi mwe kinyaku valeri kamu nguzo ntao ndai ntao kabu nyuga ntao nyimane kanyi memoria ili nyaku asi niloride majina nyikukira show maji muzika yei nyinga kirako muzika mwenya ku enideji nyisikiri maji zidika jidi nyini ngide mwena mweyo entau dai nyungu peku vale entau ku peku lova letra entau
0: kizu waweze kuwa kutuka olora nukira show kunzi mwenya ku ungasi embelili kizu galuru wa kutuka olora utakala uga hudun upimisa ungutuka upimisa kunari mani kasi agu ninga kuloru kani nungunguru gani zinguruvi kumana kasi agu resela kuloru ugu zinguruvi kasi ziliza wakoku omu endu kuningunguru
1: na verdade podikini loru wakudugela kei kanungunguru
0: kandiri wako nungwa kuwa koku kasi wakupasizela kau emba tukuru watu
1: ben au wangu nyipasizela kakua litembo nyinalo nyiningibe i vangu siwona vangu nyitsake maji lisinesine yiningwa yiki yakudukela kamkeka uyimuni
0: kidzunga yembera apa wakucheza thumu wako kuka chipandiriri yakidwane utakheza thumu wako kuka eno chipandiri ya khonja nini ukuromoko kuhaya bona kwapa thumu wangu uri ni vantage okatsapu kungufana
1: nada na verdade ene nyidzuri nyitamane kanguzu na nyikuhira sizimba si anza eno khonja nini
0: yinana maitene je kwa kajipandiri ya kidwane kwa uanza ndrani ya tumuwa
1: na verdade yelu yunga beki na kukenekela nyahu uimbi wangu manega na usidu uimbila the fact u kidwane litiku limwedu nyahu lo mungu zuu paradu nwe fasil nguzu ku tipu vachaye vamule ndao vamanega zimusika zawe o ambari au na vaku anza porque lo mungu zu feshadu
0: kukachipandiriri kaboma na dzinzira nyadzingi nyaku kuve uanza
1: kids
0: kukamwa konga tabokonja nini urutabonye kuvuvuma omwendo utakhali mimbi myaka luli nyaku ungaona litiku kuphela ugama ubera ndani ya thumunya uimbi kudzuri tamana vambi va imbi
1: kutepukinyi nga tabwa ki konja nini ku primeru la samento nyinga la sari na nyiro mukonja nini dimanega nari yisha madzisu nya chikongolo ngudzi
0: kitu wakucheza thumu wako ulu ubwedewa siku ka chipandike eno khonja nini wakumaneka na uchimbia karini kuka mwakonga voku eno kala ulu kudzuzimulivinsishi wakumaneka kasi na uchimbia karini
1: thumu wa unya wembeleli Ungu mane kana uhimbira kwa ne mbora ki epa. Kandu WhatsApp muthu ule akora kumaji ku edzi nyuona ku kidzu ene. Ngu wona na uhimbira kwa porque kanyuma ne zikretika nya ukari nya ku as vezes ngu kira sinya mbasadi.
0: Kidzu homu gasi ndrane nya mabuli atu abagasi hakobeta ku hibura na yoku hanisa mu ingisi kuku mu ingisi hako bora basi anagara gasi kupwa mabulu ku eh gasi vo kubura basi sizimba sakona kusibi. Kuku ingisi abeta kupwa sizimba sakuve ahan. Kukaji katie chikoromo kupakara nyama buli atu na veta kasi gambe kuninga jizimba jimweju jago umu ingisi ngazaka jizimba jimweju jago hiningira umu ingisi akoromo kukaya kukaji katie kujabi jizimba nyaku higizega apa
1: jizimba nyaku podi kuhigizega apa kuno adianta
0: hinapa jizimba jeje na kukui na wadianta hinga sibuhi yo yakona nyaki zimba na wadianta hina veta kasi unga pali temburago paluwana kucha huka mujizimba yeji omendro udiba kama mbimu embi kuba ujiresa apa entao hinapeta kasi unga hini nganyana shiri nyunyana paru wenini litemburaku milodia nyana nyaki zimba yeji
1: kanga kupela entao nyaku ningeri kizimba yeji ngoli ni hiketu wagubenu kubanya wagubenu kubanya yowe mafuni momo.

0: kizipurika siki zimbaje yena kukuyi no wa dianta hinayo ava mwalu hinzo hinake dunwa dianta kasi ulubeta kwa mba kujinane abanyake zimbaje yi mwingi sabeta kasi umuchamusera kukati yeji nwa dianta kasi nwa dianta ku urini nga hichamusera lukana abanyake zimbaje yi ulubeta kujinane
1: kanga kutamusera nyakini nwa dianta entao kukupile lala kakone nopodi umaneka nguzunu kukaradzega o unga pimi kuboha o bafubi puriki silu nyakufaninyi isi sempre sakuta kuiga uimune ne wakuzama kusipilelela entao mangi maregerero nyopodi kuregera kayo
0: apa kuma mmaganeledo wakane kuwe nwa dianta kasi ulandresera uimbi wako
1: kids
0: kuku embi wako wakuta kuhinzu
1: wako ta kuhinzu ka imune
0: hipode kasi chamuselu nyanzi muyei nyamu embi akunaya kuwe ei ungaranda selu kuye we embi wayo kuye ka ufugura umu wakuta kuye kuhinzu ngakane lakasi kuka tumu unya u embi sasabu sesu ujirago ukaza sizimba sesu wakawa ingisi vamana kasi kus ingisi sizimba sesu ujira kasi kukali tongarago omendu umu pasi ziri akuku parakenu parakenu kwa umana kutusa sizimba
1: na verdade kandinya gira ininyenga ntao nyina ni mupasizili moyo ntao aguingi ya bambo kuye agumupasizili anyupasizili yako
0: kitu mupasizili uyu ankwaza kumanegasi na kusega kasi siyo su kufatare yako kwa umaneganu kulusa zinzimu
1: kusega nuwe fasili ntao nuwe fasili singu manegani kuhisi na kumukara zela poriki kandisa tabo ntao asiko zago ntao momati unyu manegaku nanyo kufrakisiri ntao falta nyaku nyimanega nyima patrocinador
0: kitu kuhutuka alujalela kasi mumbe mupasidzili nyamonyo nganji bambu angataka kupasa kujendane ndrani yatumwa unyau imbi kukuja na nji bambu amanega na kupasidzela yenani kasi jimikene yako enwa avili hambarika uyi kuba amanega akupasidza mbichiju kuba umanega kusela
1: nyidigodi karate nyidigodi nyago akumanega mumbe entau nyamonyo nyakufani nyingi ya bambo nyidigodi anyupasedza kuhu nyimanega entau na nyirinyi ziplataformas entau nyago zimusika zangu zimanega zina kube internet nyugulomba gambe kuhu anyupasedza gambe poriki yomu vidu nyipedea kukuhira majika nyikonsigiri kuhiveza kukubeni kufarta nyazapaudzakone
0: kasi una video clip uipede kukasi kuba uhira yidi ema nziani kukuhamuka mpasedzili
1: lisene
0: kizuka umwingi sikupa kukasi mabulu yatu nudogore kasi mpasedza muembi kunayo aba munhu uidersi nukuku unanyimalunjelu kasi kupeta kumpasedza unopeta kasi kunga vetana naye kuba mpasedza kuba apedzisa kasi video aipedeko kuye nanyi mpasedzili suti anuyanga rimwalo kasi malunjelu nyaku enelele kuba ba eneza kuba bagira UVD kizunga embera kuga u embi wako uru wako rana yudwane unguhongora uru romo konja nini o waganera ku eninyomu kasi umunya u mazelevado abunya kantoro ni mazelevado ni mwaru kambi onya bash kanyiti yo
1: nada nyoma nega nanyu kuhongora nyimats ku morali ntao porque u embi wangu sempre u peledi ii kanyumane iji nanyo kuzihimbezela nyako manega nanyo kuhongola nanyitakine
0: kizunga embera paduka nakono o hakuwa karinu iwa kupuwa jiduane
1: nyako ya puwa jiduane nyako hakuwa kanga yanana kendrangani kakuwa nyidivele kidwa ii nyidandra nyiduka kei pra enu maji nyinga kulumba ii
0: utilizipari zikutiku izingsa kusisemba sako unga jirako enu
1: nyitilizipari nyitilivalongo vandriyangu vatsabu nyamambi nyamambi vomukamu ii
0: kizumuli jiduane wakuti muli kwa hongo kumimba nati
1: nada nyidivele kwa muri kama street direct
0: kizunga embera dirsindra ni nyatumwa kunya u embi ungomane gasi no gira simotsi
1: ngomane gana nyugira simotsi
0: kizunga embera maranga mununga ngapuha kugira simotsi
1: kidwani ko mugaya nyugira nyugira show and town and khonya nene nyugira and town nyongo ni nyagira show murumben
0: kizunga embera si kama nanga ya sabu ngapuha urumane gano hako karini udiga kidwani ku udigete kidwani kuruma kugaya wabuyavu ene naranduka nduru kuga na domugaya umu kenyi rumago yari mambi maranga wanga boha uhembe kasi litu urako nyako pele kubela ndrani ya paru uzipudi karini nukuona kitumu nya jinju papati
1: kupela tunu wangu nyako gandri paru ntao nyumanekini nguzu na nyukutaka nguzu kakuwa kwa watapu mutu wara kenyi ngalitaki yu paru adimanega na kutala nuyu kukutaka anyini nganu yitipa kubena nanyu gira zisho nyimane gidi nguzu nanyu tala nguzu kugutsaka kakuva vathu vane kunyirese berwade nta kugulandra kambe edzita kukidzudzu musikadza kone nta mamane gidi nama kunyikusedza nguzu vambi ka simama ko hongwa friend ungadizishtere
0: kidzu dersi uwe umuembi nyamuthu mupya ungaranyitsiba nyakucheza ungaranyitsiba nyedze ku uwe kona ngai uri ku emba ungana ko simama uresa ka sisitulu nyakutsambe para vathu vapya ambarike tu para va ingis wakucheza vathu vapya vale va phela ka sikubela ndrani ya thumunya u embi vamane ka sina ku embera pone emane hamba ka tukusinzo monya yo kare vamane ka sina ku pila ka siku embi wawe ikinani uva emberako
1: Li tunya potseling regera supporting regera karate kukeni ube uri mu embi entao uningidwe kukunungunguru nega kwalikeri hilu ya kutakinale mede ungadijiku embelela puriki yini ngwa kumwegyo uningidwa kukunungunguru kasi para kuveni utatuma kasi kuveni utakitumisa omu mafuni kukubenu kubanya ungadzumeli kundigiswa kumuto ambari saku garaza karini simama nayo
0: dersi mu embi mwoyi umaneje dogo nukara jidwani i wako karako njanini ahuru wako tacheza ka inu watu wapya manegana ujele uru hambari kinuwa embi manegana ujele uru hinani jimanegana kukasi na jugu garaza kubawa embi wa ujele era abu kasi nyatuma unyo embi o manegana wakutidu abu nyatuma unyo embi
1: Na verdade itu watu wapya entao hiva angi nguzu hikuna ni zitalentu maji zitalentu zatu hoku zidijileshare entao kuyebini puriki u embi Ikilu kimwekyo nyaku kajikulu kupatelwa. Upate uembi, upate zivisu, nunka kuna mbahango hinzu.
0: Kitu, kweza ku zivisu ni zungusonga ndrani ya tumunya uembi?
1: Zivisu zungusonga, ini nina ziprova janya sosu.
0: Kuku, ulikiridi silusisu, ulibedi ndrani ya zivisu?
1: Nyeribedi ndrani ya zivisu zizi.
0: Jina njigasi jingata ku emisa, jingata ku tuwa mangu kikinada, ema nyana aba. Nandraba siku emba.
1: Yilu jingata nyabriri nguzu gu nye manega na nyugubwele na hwane. Nta hapa nyugupante zei zivisu nyamawado wa zivisu. Nye manega na nyugubwele na hwane kuku. Tepu kinyi kimbilago. Nta kamutu wa tsabula nga bena manega na kunyiwona anyitigu. Nta akorago mitumu yangu. Sempre ari kuhoku nishamara tesangu. Kuimaji. Kingave ginane nta kikiraka kumbomi nino. Mutu mwoyuku na mitalintu. Masipurike kinyo ubenzi ya nimumu. Janyi manegiri nguzu na nyugubwele na hwane. Tao kuhupwa mali tuyoyo manga beba na kunyipoisela puriki vela mutule aku embelago mutumoye aku korago
0: Dersi ngubati kasi wa embi wa umu gaya inyambani nyubambi kasi wa koromo kutiku nukotika musambiki unyubaba nzima yiko kuwebi kasi mu embi moyo wanera kwa epa oi kuku emba nyungutuwa na iji hugu nyubeta kasi nyinga fana na iku kuku emba o tulumwe ni nga beta nga hengjera na iparko o nyengjera na iparko majiri beta kasi nga fana na iku empa
1: na verdade iso susisi mwesi nyo ganeri na nyubibu gire porki ini dejidu nyo wanana tika ulu sempre nyiru kusigiri ubia gayesi mutumoi kamunya zimuska zaye ben zingu nyitakisa zimeludia usbitis deli nyungumanega na zina kunyitakisa nyiri hode podi nyisifani na ima jipele menis nyivoha metadi
0: Kizu nunga jira machinga nyaku mana nagasi nyu ube guys ube muemba kumoko omwendo aku nunga kasi machinga ya kona nyaku aku embera kasi uwe embi ujiro karat
1: Vela nyisi mana nai maji eu kreyu ki un dia nyona mugire proposta
0: Kizu dersi homu kasi abanya mabuli atu maji kati kajizumi ili kubahi sima mandrani ya mabuli atu Jabeta kamu kasi kubahi pauga hininje uranga dersi aba Kukaji katunga boha, kanyako embera kuchini aba, jomujigawa jimwe jinyaku, whatsapp mu embi, kupeta kasi kujishamura, akujigawa jijinya prato preferidu, kupeta kasi mu embi, ahembera, kujibi jikasi jikarangu jaya, ajikora kuhoza, kumahigisume higisinya sumana, ii ankoza kujulungi sera. Nyako kucheza, kasi unkoza kupura, ii unanyapule kaya?
1: Nyapule, nyumwa nae.
0: Kitu, sikarangu wa suona wabunu o mwendo kumana suonako?
1: Sikarangu nya kupezela kamu nya buni.
0: Kumu kanedo ku sikarangu wa kusimesha wabunu. Inaveta kamu kuziti aba. Ikina nujukola kuhoza ya kubumu kisinyo suma. Iwo mkwaza kujulungise wa kujulungise la karini.
1: Ikinyujukola kuhoza eni. Matapa. Nyizindrolo.
0: Matapa nyizindrolo. Kitu mwengisi eji kati nya kuhipu ya kasi muembu watu henga muramba. Kukali tsugula muhono. Na kuhitsa musela kasi makupulu wa karini matapa kupeta basi kufira nyana padu kuniki tendri yako kuka uranga uko romo uzeka kaneta yako uzeka kaderu nukani lapsu hambaru kuligara uko kulimana vafubi kupeta kumbadu wa jelo kuka ukasi urova parosidu wa jelo sana kanela kasi muingi suatu inga muramba kukali tsugula muhono kuku aku ikukupura abon nga embera kuku jelo ngise karini jikarangu jiki
1: jikarangu jiki nya matapa yegi kupela kuku hava matapa ntao kubenu kufizili kuku hava matapa ntao mahanzela uhinza ukakamisa ralali kukulago kutempu nyora uhinza zinume usuyari koko pite zinume zago tema tapa tia kardu enta utera zinrol ugudika kuvizwa ja ureul
0: ngai mbega siku gaji karangu jeji ulumane ku wakujimesha omuntu wakawengane
1: nyakanyenga
0: kizu kikarangu jeji wakujira uruguwenga wakujubeza gasi ku zitepu zingane unugira naji uminundu jikarangu jeji
1: yungugira no ya fasil jikarangu ya mutumo yugubeza kuri siku limwe ari yungugira ndi bomba ungubwedwa nuko bavumba nuba ari nyagwepa
0: majabara matapa kubani nyi bavumba ku jikarangu nyumwe jujukora
1: ningubani ngasoki kandi uri nyokene asapeza ari basika tsabu buri
0: kizu ngai embera cyangwa hamujega matapa gasima igisunya sumana wo kuzipwa karini
1: nyakuzipwa kamuna nyisene ni furu puriki ya kamu kiju kamu nyigora ko furu kamu kumonyongwa tsaba
0: kidu mwingi se kiji karangu asijikorwa ku embe nga muramba kuga alitsugura muhuno ko baita hengera na imaburu hakuduka kamu abanya maburi atu hina beta kudziti ko kutsuka dujele mutu kubeta kupaseza ndaranya tumwa kunya ku embe hambare kasi ku kuramba wa kira kimotsura nganya ku kare anga kumana kasi ku ga machinga muni
1: ku parte tunu ya kurambwe abanya dzi show yo munumero nyina tsiyako ntawu ikanela ku kukhiyo 85 59 41 312. Repito, 85 59 41 312. Iyo iki numero yangu nyaku podi kunyimana i show kazametos fitsa nyaukari ki numero nya potseri kunyolokalizari ki
0: kids kugali tu ubeta kutsera ba akerano wako hambar kini dzifanzako kulibili tu ubeta kasi kuba tsiera
1: litu nyapodi kuba tsiera vayakelani dzipari zangu ambari inu vayingiseti kuili nyakukhithu nziya yeyi hunguleni nayo afrenti atikala mahikiso hinga maniki na hikubwelelela hwane ambari ka enu nenu vambe entawu hifanaku kumoku nyi ini himaneka na hikumaneka nyitsiva entawu hidzeka thumu wowi wihimbidzisa kuti nziya nyilisini atikala mahikiso ka uyimune akudzina
0: kidzi aba mwingisi aganela ku WhatsApp muyembe abandrakaba beta kupalega kupeta kasi anga hipalega saka kasi kugaji zimba yaye kuyebwe zimba nyako hininga mwingisi ambareke to hipalega kiyo
1: yizimba nyina ningelago entau nyako hipalega kiyo yizimba yimwe yo yingare kipya yizimba yoyo giganela ku kiyo mwanru yinani jikugirako ubangwa ndranga
0: kids mwanru yinani jikugirako ubangwa ndranga anetuka muhaku bangwa la mabuli atu kugaji kati jeki.

0: Ibonji digasega uwata mwingisi abuhipa kavu nyama buri yatu ya muhono Jirubu haji kati egi nyaku hisu kuwara Eji kati egi nyabete kutadisa abanya longoro kuwatu Kuloro kainanga betaka sigunga tadaga mbisi mbisi ilu nyaku reyer Hina betaka sigutadza kubonga Ka umu ingisi unga zebege zera kubahu ibangaraza abanya longoro kuwatu wa muhono Kanga izu digu chizuku longoro kuu kayugure sili basi litsuguru mwedo Puga sumana nyisumana hakure sila longoro kuu Umu ingisi abanya longoro kuwatu wa muhono ubangaraza ulikini Jirume Francisco Kuna nyiku chini chau chau kana sumana itago nyumbi longoro kuu nyaku tzakis
1: In your body, Ratumengise waraji Msambiki boidea kumaigisu nya mitumuku yitonga kishikatenyo kodzumaneka na kutsia ulangano watumikiri kwa tsukulimi ya yitzungu. Izaura Antoni kwa manikide unrani ya kubanga la zumengisi, tsalani.
2: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Nani 14 horas ni 10 minutos. Inarana albino saidi kasugu atahibu se ya mihungu nye mahungu kitonga keto hiroside.
1: Mwenge so rati msambiki lo saidi ga mihungu nye mahungu nye manu gudapa kujekati nga zikinza var rati msambiki na ganana ga jekati yoyo. Uketu omoga jipandre ngulja inyambani watu wavili. Kavo wa luzide guomi kumahungu nye zimangu nye zimova zinga uonega omoga jipandre ngulja gi. Ndrani nya sumana inga vindra ukupede muhuno ga jipandi gili ya jangamu girega mihagano ili nya uluwi kurano wa peshka disportiva avo nya kukagutagu na kutombanisa kubindra nya mazana mavini lipandi magumi nya mna valuwa takuwa maigo nya kuhambani hambani mufumu mga jipandi ringuli ya inyambani nguya zogaraze kumangu nya kubana kuromo kusimama kuonega sigarazi nya kutarengani siena koni uwegezi nya serengo samatini katimu mbali kutakuna kukuli ngedwa muhuno litsivu nyalinene mwingese ungaluzi mahungu ya ene mambe kujikati nyatikinzi hakusivela sima mnyase na mnyasani
0: eleni 14 horas ni 11 minutos ipudikasi mihungu nye mahungu kujitonga wana tika eva mendoza na kuye ominikopa wajipandu nyatikinzi mzatiku nukwa tukumusambiki

magazini ya Raguya Radio Mozambique yarugase mama nago kugiye mvuru karalibandre ga gititsi ya kunyokore ya Radio Mozambique nauze kia zaida hlongo nta kugiye drenage nzimu nga manika kia banya mabarisana nya top femininu kumaka nya 2001 nakuta hata igani ya kufanyi maivari nya kubamana mimba ahoro wazega yana nama ikitu zoka drenaje murinya miseri kumakumati kita warukie uimene likina ni mimba na uzitu kue kunanga misayisa kandisu kwa nagasi wa sami mana mimba kudiga kuvye mana mimba hongo wazega yana na kuiwa ikitu zoka drenaje kwa umazi tsuni kani 14 horas e 18 minutos.

Philomena Marikuwa. Rinarai kuye Philomena Feliciano Marikuwa. Muimbi. Vere kide kulisiku nya 30 nya marzo nya 1998 ka jipano kulugia na mpula. Kumaneka siye na muimbi moyo nya kutakisi ngudzu. Uyanga pia ku emba na rinili kumina mina miaka 14 anzu. Kumahungu nya kubanaka si uye na kumanikidia panya utepi nyanzi munya ukaria monya pariaye. Aulijikatikiri anga na tepa kasi uri anga baru mutepi ya manekana kukua nguzuri tulai. Amuni inga instrumentari nya hanya kukari. Kiyanga manika kwa na kutepa kionzi mwi kasi nya kupeni nya kuye saudades. Nani 14 horas ni 37 minutos na angora hazega uimbi wana bilita ni domingas lugi ya panampura nao. Nataka uohawa.

0: Moçambique, Nani, 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Manana mahungu ku gitonga wingisi nyawadi.

0: Pavili varuzidwo misumana ingavindro mugaje pandringo rya inyambani kabunyasi garazi nyazimpangu nyazimova mufumu mugaje pandringo rya inyambani oyeza ugaradzega bahunya gusemiga sikuonega sigarazu senako nikumba terakota sirengusa matini gaje katimwe gutakuna kulingira muhuno litsiku nyali nene mapeni mungu gitonga momanzani ka albino saide gumakoni luis batista kabunyamtsini hagusvela uingesinyawadi Watu wavili waluzidi wome umugaji pandringu lija inyambani sumane inga vindra kabunya kubana huonigida zimangu nya zimofa umuga ijo jipandringu lija ye. Eli lihungu litaguni Nelson Francisco.
1: Watu wavili kawu wanga aluza kuwo mikuga sumana inga vera kumahungu nya zimangu nya zimofa zinga wanegagu umu provinsi ya inyambani. Zimangu zizi za zimbiri mwe ya kone kinya kufaru nya mutu. Imbi ya kone kinya kumofa imbeta nani kinya kukari. Zinga yirega kukugazi distritu za vila nkulu kumakuni masisi. Kukubana ufuru anguzu nya zimofa. Nikuwa ambi wakona wa imbi ya bana kupere kusela mawadwa. Ya kuwano kangasi vangiru sungera kuwe zimangu zizi uonega. Muningi nye mahungu wanranga nye mapoisa umu inyambani adertu ufumani. Kuyeta ku anakugane kuisungu potega ku. Vakimisinya zimova bana sakwadi na unye makimbelero mastaratun gasukuwe usuwe nikizimangu.
2: Eka wafambisi wa mova ila kulaila futsi makale ya ku ngafambisi mova na watakwili. Vangatsuki watsumisa mova kasi itakota kupumba kuluza ka utumwe gavano lomu kashitaratushai na jalomu provinsia ya Inyambani.
1: Mayana kuka isi imbena kunu ugevingi. Mapoisa umu Inyambani mamodi kuka sumane ingabea ega distritu ya Panda. Mwamamoyo na mwamamoyo anga tuno kubana uye anako pide misimbiri narumaru masesa ya kono mamutuzaku.
2: Jima kili ka district ya Panda sini ya ka jakubekwa mga kumiwa mwano na ukari wa center inovu wa Malembe. Lwe anga kumiwa futsi na hini 200 wa msimbiri. Kambe luku akumiwilwe itiro mpoisa, anga zange akombeta magia, nga malisensa de exploração, lejunga maleja wako akongo, hiku luku munu akaria mahatirlo fanelo yako weni malungelo lawa, mamu maha kwa weni fanelo leja wako amaha exploração ya marikursos florestais.
1: Aderto ofumani, muningi nyama hungo, wandranga ya mpoisa umu inyambani, na kuninga handru nya isinga onega kukasumana yingabea.
0: Ngubonga Nelson kupere kukasumana yingabindru mga jipandringu lika inyambani tumunya kuvegezi staratu sa umudorropani ka inyambani kabunya kupete kutimbisa kubana kuromu magimbele nye yadi apu kutumiso kutapanya kupai 30 milyons nya zmetikaish itumu ou ilinagunu kuvegezi la sitini kuzipave umunya maranganya umunya staratu nya kutarangani silumbago miganganya kukambani hambani ya umugali dorropada inyambani. Gambe kakutaku na kutumisha itzapao zezi abunya kutule simbistaratu nrani nyakwa kubana kuromu makimbelelo nyayari. Mutangeli wa mufumu wapa ile yalidoropa la Inyambani Benedito Giminu warkuye umu gatsinza yalidoropa kakuta gambe kunokireka tumu ule uilinako ni kubata kutumbisa kubana kuromu kutukwa tisa nyastaratu kabunya kubete ku watu wakozi kimbia kabunya kwadi kumakoni mabinzu yavo. Mufumu mga jipandringu lija inyambani nguyeza ugaradzega kumahungu nyakubana kuromo kusema maga siku na kwenega sigaradu senako nikumba wekeza kabunya kwadi sirengu sa matini katikuli mweli muhunu kutakuna kulingelo tse kunyali nene kakuta kuna kwenega kubana kuromo kubatu wakoka nyamukoji simbari kambe kuzuzuga zinziru matini sisemwesu esta kusina kubanga kubikasi sirengu sa matini simanikasi na kuluza. Malitu manga kanedwa aya ga jipandringu lija tofu mdoro pani ga inyambani muhuno kabunya kubana kuna kulingelo tse kunyali nene kumutangeli wa gabineti wa mukombikisi ya mfumu tsinza mga jipandringu lija inyambani akasi gogo angalaile la kuvega siku waneka kutuleza nyavatu ga kubana kuromo vanyi kukari valiva kumbala nrisa nongo metu nyawegezi nyali nene. Gogo warukuye mufumu unasuma magasi unagulandisa zinzinya kutarengani zili nakuni kubweta kuvegeza sisa nakuni sirengu sa matini kulu matika ima resagu sinye kwa mbani hambani nrani kwa digunya kubweta kutimbisa kubana kuromu kutukwa tisa gambe mabanyelo nyavatu nya kutarengani mukumbigisi nya konseyu dipeshka kujemja umuga lidoropa la ingi.

0: Mbani Tomás Alberto ganere kukuye gaguta kuna kuoneka kubana kuromo kubanya kukare vana kutsayisidwe kabunya kubana vana salandisa nawu uyiri nako ni matumisalinya yadi nyalinene ganede malitu kukuye kuli sinisine vanguta vana kutuma kuyatsa kuchikati ndrani kwadi kunya kupete kutembisa ku umu nyalinene kuoneka kuvekedzwa kapu nyakwadi ga jipandi kile ya mabote mitumu nya udahi kita wina uyeza ukaradzega kumahungu nya kubana kuru wa mugu wengezele sigaratu ya maduari nya zezeze maduari mamayo aya matakumano kwa neka nguzu nguzu matikwa naya ga mikime miraru nya kopeli nya mbuhiku nao kuwana ledu abu nya lipandra na zindranga ziraru nya udahi zikuruma wakati shtirutile uvindra nya ligidi nya lipandra mazana nya sigaratu nya maduari ya nya zezeze tengu wa weza uengezele wa kufana niso nika umbe mwaga unga wana ledwa ligidi ni mazana mavili nya sigaratu sisi nya maduari nya zezeze ahuru wuna kuwene kidigambe kubanda kuromo kumbaruza uomi watu kumahunya ayo maduari yaya mutangili nya mitumu nya udahika ipanikili kia maboti Gloria Alfredo gana diga mitumu ya raji Msambiku ya wengezele kwa kunya sigaratu nya maduari nya zezeze sakuta kwa kimpijikati kumahungu nya kubanda kuromo kuna iwidi nzazi migi mahwani inga vanga kuviga siguoneka kuvelekia na nya zitsuna aku izu zivangako ayo maduari yaya warukuye kanganzira nyakwete kubwelezera hwane sigaratu sese nyakwengezera madwali nyadzedzedze dzitsari nge mitumu nya udahi dzomo dzina kutuma kwa WhatsApp ulanga abunya kupalusa mimwangu yigani ya kukuma qhinga nyakutsarangani maile na kuni kubweta kuvikela madwali ya nyadzedzedze kupede kukwati kula muhuno kakipanikili ya ginjata distritu ya jangamu mihagano yile nyakutomba nise valuvi nyakutsarangani akupeshka disportiva gakuta kunari kuvindra nya mazana mavili nilipandri makumi nya valuvi nya kutsarangani vataku kumi nya mayiku nya kuhambani hambani avataku vana kuchera kipandri nya mihagano yeyi kavu nya makumana nya dzingalava kukulandra malitu ya zeka kwamba wa udungiseli nya iyo mihagano yeyi satsaku sikalikidi ndrani kwadi kunya kusikozi kuvika siigire kavu nya kwadi ukuma kukambeni ku kulipandri kutidwa kuvamani vale vanombana valovini nzanzi nya ikongolo kuvika simoneka vana kuwina madoro wa distritu ya jangamu senia mayela warikuye mihagano yeyi yirina kupeshka disportiva kuchiputukezi yingurasa binzulu nyawali kuwa chipanikili cha jangamu khulu yingupasidzera gambe kuvumisa mulanga nyarulero makuromoko nikukambe vali vatako anavangupasidzera kavo nyakutsiya kukari yongolako kachikhwama cha mfumu
1: atiku kahena gakurula kambi lomu kakurula kahena hashakana ni mangwane matiko akushakana loko muzviona kuhi vata vatashakana hi utsevi a utsevileki vata na vatlakusa tiku kahena a distritu ya hina akandlela leyi ya ku kombisa akuhlakana lomu ka ku saseka ka mati ya hina ka ku saseka ka tiku ka hina ni kambe na hi vhumela leswaku akuhlakana loku ngave ku hlakana maxina va kombisa lirandzu ni kurula ka ku tlhangana ka matiko man'wana zvonhle leswi to maheka ngana va tirhisana ni minayo leyi nga vekisiwa hi mfumo va nga hoxoti kambe va kombisa ku zwanana kusa loko hi va vona kota va buni hi nga pimisa ku a va hloniphi a mulandi maxi va lomu ndzeni ka tiko gavalandi kwalaho tenke va swi kota ku wona valandi kota venye va tiko na va hloniphana na va kombisa lirandzu hakuva ku zwanana ka matiko ku kombisa lirandzu ni ku kombisa a wu hlonipho ka mun'we ni mun'wana
0: malito ya senya mayela ako madoro wa distritu ya jangamu na ukanela sungatanu kumihaganie inya peshka disportiva kuchiputukeze itakwino gereka gaji panikili kia jangamu mwingisi wa radio Msambiki mahungu kikitonga mavoiri makuvenani mahungu ya ya urasedu ku Albino Said kumakuni uye Luis Batista kabunya mtini mambe mahungu kikitonga unamama na minru kujikati nyazi 10 horas papa wa radio Msambiki simamu ya salambu nyasadi.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

15:45. Madisokaninya mitumiatu ingapekuzi 15 maruki ingapekuzi 13:54. Bagye wembe omoni kisega.

0: Hina lakanya dizambi datu di kungati chala kanyo hambi kudi ngalu za utomi kale ngutu ngudi dembeta 2017 swa yitu wanga chidara falta. Dembeta kwa natsangani saa dezanu jadilu zide kambe tindandu takuti nga chengiswa.
1: Ngazangu, kande nya kukuhula, kande ya kudwana, hivwetani di kwadi.